lagi, tandar lagi. Tandar lagi, tandar lagi. Tandar lagi, tandar lagi. Didi-digi-digi.